0: 15 horas 9 minutos e tela Campo e a Estrela, Marraquém. Amos, Ntango, o Sumbulil.
1: É, Raiola, Campo e a Estrela, Tela só com ninguém, com o Camarão, com o Cuxinho, só o Bizi. Vai me tocar aqui, Ntango, o Sumbulil, com a equipe. Vai me encarregar que a Xuxa, 4 minutos, e a Escola Sargento, em Comarco, 0. O Cuxinho, então, não acaba de ter lá, tem um jeito de reencomar, com o Cuxinho, da Loi, com ninguém, é a equipe. Neste combate, só com o Comarco, o Cuxinho, com o 4, só com o Angado, não tem tango, que tanto que bola no papel, então, em combate, campo, o apito lá, em Santango, com um belo mundo, a Kisami, que lá, em combate, o Vitano, a Batal, da Utelo, já, em combate, o que vem a ala de Sio, um belo, então, em combate, a Kisami, que lá, tanto que, e Henrique, lá, ninguém, que puxa, que deixa o bilho, que tanto que a Kisami, lá, a gente puxa, que o Intuição, que tanto que, o ala de Sio, a Batal, da va treinador na balon robota que vem va bola ne va pele la va comer ca cocina va ne e se le ca campo que tanque va pita na na comer ca cocina o bele lui a Eric lui a va sui que la de ca campo ia va bele van tau a va escola de sargento e ale boane que tanque ninguém está no sequilo que está a sequilo que de Eric não bona na a uma anjo ni watau dao kutani chaku ata chela ningele kutani mbapitu alongoloka ni kuwini alazi chale chaku wa umo mbele wencha uwa inkomati ya nchika kampu kuwini chaku ata ba mpepo kuwini nchangu chela usungulisa kutani nimbona ingi apaliti mpupu hii maalgudaum chile kisomu kaza chela nyana nchele za mangolo kutani au maangi riki mbapitu ata mela bola kutana amba bola owar kutana anke tim bola cha owa wa inkomati na kasa amkala bola bola cha inkomati wa pali rage a kumba bola bola kum jeremy jeka kala bola vash kala kaka kusite mukam bola cha owa skala sarji pati kala bola cha owa inkomati a kumba bola kum tina chen kwa rashi kala poka bola bola cha owa skala sarji ugamo Asusile, Ifa, quais as bolas que acabam? O anjo não balança o homem como a Jeremias, e a gunha balança o homem, mas o gulho está da escola de sargento, gama que assusta a bola de Jeremias, quais as bolas que acabam? Bapu, bola, balança o homem como a bola com o gulho está no velho, a escola de sargento, a Susiki, Nancy, e a luz antes que acabam. E daí te comete ela a escola, como esse, incomate, para te comete ela. A gente vai fazer um combate, quando a gente começa a bola, o Dumba vai acabar o dele, Olívio. A gente começa a bola, Olívio, de baixo, cara, que a campeão, quando a campeão, o Jaime. Jaime, que só cagando bola, quando a campeão, o Jaime, a gente vai cruzamento, vai bapito. A Coco Vicente, beleza, a escola de sargento lá, beleza, em combate, quando a gente vai com bapito, quando a gente vai em combate. Da vez que a bola vai em combate, não vou na. Não é só milagre. Ah, tem que ir para o campo de Bascar, que é campo de Bascar. Quando o Belenca é um comate, assusta a bola de Bascar, que é campo. Quando o Belenca é uma escola de sargento, porque o Belenca é um comate com o Boapito. E da Cassiwa, a escola de sargento, e a Leboane. 7 minutos e 54 segundos. E comate 0. Escola de sargento, 1. Coloro. Cancamaco Sungula, 5 minutos a Bambe. Cangua tá, estamos em que final. Bola na Jeremias. Ah, tem que ir com o Bodeca, Bermabero. Mas peraí, que é o Bodeca Jeremias. Jeremias de bola, Animil, na Cacumba Bodeca, que ele não pode ganhar, que ele é Rengi. Rengi de bola, ah, chupa bola, vamos ver o que eu estou fazendo. Bateca, Branca, o Escola Sargento, o Gama. Aí, bola branca, o Comate, vai, bola branca, o Escola Sargento, vai ficar com o Bodeca, como se não tivesse. Bola branca, acho que ela, quando ela branca, o Escola Sargento, campo com ninguém na quarta rede Rafael na coma ah tem que lá muito comentar a bola de baixo que ele quer campeão quando está com o Sene com uma bola de baixo que ele quer antes do campo pela então ele comenta Jambango a campeão da bola de baixo que ele quer bola de baixo no Jaime a da de cu no Jaime naquele filme pela então o escola sargento bola vai ter que acabar em comadre a cumba bola de baixo que ele quer campeão com o time a cumba bola de aquele vai que está perdendo que a escola sargento vai unir a jogada va in comate cambicata chicumetela mobile regi di braco Jeremia Jeremia regi regi Jeremia Jeremia se bola ah comar bola Jeremia aboni kelo en kashine loko na kama ber ma ber ke sam kel asem kan zer kan ot kambati biga pelo kum kambi ob belenka os kal sezen ta kumba bola ba ku olive na to podran chago a kebeka regi ke jeso kulwe ma ber na bola
2: a tlhakomba bad ba xikarhi ka va khumuvela tlhelweni ku ri zamento a susile va xikola sargento milagre hambisi milagre a swi ta bola laha ta kuma balipeni kumbe kumbelantlawani kumata vona swimeto bya balipeni kwala ni va belaka xikolo sargento va teka va nikumata a ndzi u ta bola ntlhaku u gamba dokola bya mahlweni ku ri zamento ni ta humelela a ndza ha humelela va susile va xikola sargento balas ba xikarhi ka kambu kwa ningena belaka xikolo sargento a dokola balas ba bele pawundi pawundi ni bola wa kinakina pawundi jambangu u gamba mutekele bola bela nkomati va kuma bola ni ba ku mbela altini altini a kuma bola mahlweni hi le nkomati kumbani bola bela nkomati a kaltini ni nga tlatile kulukulu za meto a phuka bola u kamu bela nkomati a ba bola za ba mbela tlawa xikolo sargento va sutile va xikolo sargento na va nkomati va teka a ndzi u tani bola mbela tlawa nkomati u gamu rawule a swo khale u ta nga khale u ti va tekile va bela xikolo sargento a swi ta hambisa xihoxo mubele yene regi yi ta khasiwa a inkomati a nandzi ka lani kampo ya marakwene kampo ya xitrela final za tasa mozambique bola provincia de maputo bola ba xikarhi ka kamba xi samukela bola mbele altin andzilukani bola jambango niketa kumba bada tlhelile kona ka ka mbele mabera a nimiri mabera kumba bada baka rege rege a tlha kumba dimaku baka mabera mabera kumba bada ba xikarhi ka kamba ka altin altin rege rege dia ka mabera mabera kumbisa bola xikarhi ka kamba xi samukela bola ivi ya nkomat vamani bola a babola ikuli ndzikani tlanga mapalisa Jaime na kokeng kulubanya bola zwamba lanze zikazi kha mapaliza ya Victor muhimelo wa chawa iskola sergenti ya le boane na ikalta 11 minuto ni 5 segundo wa iskola sergento in komati zero final za tasa msambiki i provincia de maputo vai ter que levar na babala tanto baixo carca campo com ninguém na branca com mais passos lá se diz a escola está gente campo com guapito lá com punicho hoje lá eu belo então a escola está gente e ela é boa né então baba bisa bola belo então a foi em comate a ter que levar com a bola eu amo ali no belo o same a ter que levar com a bola bom do que está campo com a bola belo então em comate a semana bola a com a bola bom uish carca campo logo na caloi nem deixa o Eric Eric ne bola kuma bada mata kur zamen ta umele ada umele ta ba se lili va skola sargento diga ma kwa luza anti ka kampo ita suka ni bola a skola sargento yale bowane aya kone Victor una ta suka ni bola a bitsa bola Victor ni mero wa skola sargento yale bowane a bexil bola Victor a tlhelantlha ka muyimeri wa ntlawa wa xikolo sargento ya le bowane a yimisekile a lavisa belkloje ba ku tsuma Victor a tekele kona babola kutani ba xikarhi ka kambo bya xikela ku angena belkloje wa xikolo sargento a tlhelhla nhloko bola bya luza hantli ka kampo mpfale mozeji bya khumbeke nhloko bya luza hantli ka kampo ni ta xikumetela inkomati a yimiseka mubele wa ntlawa inkomati ku fanele xikumetela a xikumetela bola bya xikarhi ka kampo kutani va susile mubele wa ntlawa wa xikolo sargento sweswi ka voneka jeremia a tlhelisana ni nhloko ku va ningena mubele wa ntlawa wa xikolo sargento a bunya bola nhloko na kikiti kuyili laha ku fanele ku bowa pito va ku a yi khatiwe inkomati kutani va bisa bola va xikolo sargento ya le bowane ni vona mubele loyi a tama mbele isa a taka ba bola a yimisekile mbele ntlawa wa xikolo sargento ku na ba bola kambe ka a nga habe bola ku sava byela swaku a va yivilinga kutsongo a va tlhelisi bola ntlhaku va tlhelisile ntlhaku a ya ba bola mbele ntlawa wa xikolo sargento isa dyada xikela va yimisa xifuwo a susile va yinkomati bola byi ba enhlokweni ya mbele xikolo sargento va susisa va yinkomati bola bya mbele bya mangati kumisa mubele isa a susile sweswi ka ningena mbele ntlawa yinkomati a gunya nhloko bya kaltina swi na beka ntlangeni bya ku kanta va mutekelile va xikolo sargento ya le bowane sweswi ku tlhongolisa jeremia a khumba hi nenge bya ku guarda lexi wa yinkomati loyi a baka bola ba xikarhi ka ku va ningena mbele ntlawa wa yinkomati khumba bola bya ntlhaku lwe mpfalo ligi va tekile va xikolo sargento hi ku gamba ku va ningena mbele ntlawa yinkomati a tlhekanyika bola ani bol mbelente ku ma taku bol bak ma bel ma bero ma ber ni bol afa mar bol ma bol bak ur reg reg ma ber ma bera wil u ga ma am tiro ko parko te kir bol ta reg reg ni bol am ma kanya ku ma bol bak lu kam bele reg reg ni na ze mu ka te kin wa skola sargento ingi ma bota ye ba ni ko ma ti ama samse kanga tambo bel ba bil no bona ze te mu ka lo ko ja ku ben wa spi ma la ku ta ni bol ze lu za ze ku ba bel wa ta wa Escala il sergente e la bola. Cotane so si ha che mette la bola a reggi. Bola di Bascar che cambia che sta la bola in lei al tino. I am che bola al tino come bot Bascar che cambia che sta la bola come bot che lei scauli di quelli di bola con fama olive cruzamento anda ando cruzamento se vamo su lei lo gamo a bola di Bascar che cai ricche ricche a bola a quella mono in combatto la o gamo va a passe ma te ca Bascar il sergente al buone bola di Bascar che cambia isha bana come bot che lei cruza sam del cruzo lo i bande I am che la cruza bola a kumba pada kelo ku sungul sam bel kawai ko mati u kama so sile bolas bas kar ka kampo a so sam kala bol bel kawai ko mati a kumba pada kelo na so sam kar sa olivio olivio ni bol a ja ko nyolo olivio ma tram la kun kita bol a so ni bol a kumba pada sa ko kapitan al tino ni bol a bon chel da chinele a kumba pada kelo ko sam bel kawai bol ni bele goti na sam kala bol anju ki bol kamba te ki ba skola sa gentia boane ni u kamba ki kumba wa comate de luz aqui no campo e tava lançamento e lumba que o a escola de sargento e ale boane ani me sai cam belento a escola de sargento que me tava bastante algo como um milagre milagre que somos que ela bola que fica bola escola de campo que belento em comate com ninguém na Jeremia a assistir só bola já ninguém na belento a escola de sargento a calor a casa bem mais jogo bola e o gama com bola guarda rede Rafael, assistindo. A dia para ele, dia. Assistindo Rafael. Bola no Belenca, a escola, sargento, a bomba no bola, Belenca, a escola, na casa, ele vai estar para a bola, cruzamento. Assistindo, vai em combate. Bola que dia acaba, Belenca, a escola, sargento, campo de cunho, dia luz, anjo, campo. Lançamento. E a escola, sargento, suspondo, tinha na tua bela. A escola, sargento, e ele, Boane. Kutani nana ala sal sokwencha kai ni lani kutani kutani bachichana ba bel ba kwa wa shkola za tentu yale boane bachichani ni lani kutani kwencha kai kutani na bona sa ku kwense ka yini la mfanu boni so ki sino mar 3 ikana ja skola sta gente ya le boane ku yini ikana ku yini ku tsana ka ba bele ka mbeke ngi sa ipamba nyana la so boni 3 4 7 8 pano so si 20 25 ikelo ja ikha drain komate le kutani kavano sa kwense kutani ke kangu uya mathlene ku vene beliwa tanga deksa bola ba komate ba tikelo ne bola kon bosh kirka kam kon tiram bel jaye ya gune ta ko bola bosh kirka kam ba tikelo bel ka skor zaye to ko ba da kirela ko ka ka bel ya ninge ki so chu wa ni João wa skola sargento el boane ko mi chavane ke el skola sargento el boane ko ninge na João ko tane João ko ninge ni bis na ida ko so chu ni man ko tan ka umi ki ke ja komate sa livone tikai la kambe ke bona jala maso ko bire bona na bere ka o in komate a te ke lo kumbo bona tele lo kore ka kambele ya hi u sen ni bal a te ke lo kumbo bona bash kore ka kambo ko le ka bele onto wa in komate ya famba kani bola hi tlhelo xinene kutana tinga kuma bola ya ka mabero a kuma bola tlhelo ri kini bola a zo zo kurgamento a va dia pa bela ka xikolo sa gente kambe u kambe mbisero ku persa inkomati bola ba xikolo kambe va teke bola va nikelini ka uoro entrega ao bandido inga ba xikolo sa gente kambe ya mbisero ku persa inkomati inga be kete ka xikolo sa gente bola na João João kuma bola ya tlhelo a teka bola bela ka xikolo sa gente kurgamento a ta hambi sanga hambi ka tlhelo la teke ka mala u gamba ba susile ba inkomate ani njombo la lo kha ba bele ku angwesa ba scholar sergeant ina ka ba hamsi goldo bele kutani bona ni ba inkomate ne wana mbela cha inkomate akuba ku bana ba mbele ku lo tshwana ke sa mukela bala ndi ke bala mbela cha inkomate akuba ba da kele a ke sa mukela bala ga ka mbela u tin u gamba ku ba da ka raul a ja ku ba bala mbela cha inkomate akuba ba ba ku jain sa mukela bala cha akuba ba da kele ku zame ta andi sa mbela cha inkomate anga ta andi sa ndulukile a la mbangu la wa hlwela ha ntse mafinta ku kina kina la u gamba u wa tsa ba da ka ku lo kone ka mbela ha ba zo mpandile mbela cha inkomate wa tekile ba skola ta gente a khata ba belo bi abbi wala mbopito aku karta amarelo usava mohambe tizora mbelo ntawa skola sa gente ele boane altino yeno mniki karta amarelo kuni tchana kwa dele ikhelo dra skola sa gente ele boane inkomat kotane kutani kuma mabero kuningena dos santos nakona ku humesiwe mubele jaime kuningena andré kumbanguza jaime kutani nkomata jaku hinkwaswo kuvina nga lulamisa timhaka ta ntlangu bola tiboda bambele ntlawa wa inkomati bola zikuma ku lizeni kambe u gama susile mbele ntlawa wa inkomati ya lunguzeni ka kambe a ti kongoma ka lizeni laya loko a ti khalisile a yi tivi kumbe rafayele na khomile wa leswaku va cikumetile va xikolo sergeant wa kumba bola tlhelweni ku rizamento a ku fika bola u gama va bola mbele xikolo sergeant ya bona ya lunguzeni ka kambe yi ta va ku suka ni bola hi tlhelo bya inkomati kutani yimile ntlawa inkomati rafael yina ka nyimiseka laha kuni ka babola a nga se babola rafael kutani a beti bola rafael a tikulekana babola kutani ba xikarita ka bola ya sikela xikovone ka mubeli wa ntlawa wa xikolo sargento akhomba bya lunguzanti ka kambe kutani yi ta xikumetela inkomati ni vona mubele yena regi yena a xikumetela a nyimiseki regi a xikumetela bala ra xikela ku antela inkomati wa gonya nhloko a ku na mubele mpenyela va susile va xikola risargento kwala zili mpfukeni hi boya xikarhi ka kambe ku anhingena mubele ntlawa inkomati a gonya nhloko leswi ku anhingena va xikola risargento ku anhingena kapitan tali le mubele wa inkomati kambe ku va susile bele ntlawa wa xikola risargento sweswo bola zi biwa ya khomba mbele ntlawa inkomati a beka xiveni va susile va bele ntlawa xikola risargento sweswi ku anhingena jaime a susa va teka va xikola risargento bola bya ntlhaku va khesa mukela bola mbele ntlawa wa xikola risargento kambe a tekile mbele ntlawa inkomati ku biwa fito loko a yi khatsiwa inkomati loko a khatsiwa inkomati biwa pito a biya pito a ku ni ku ta khatsiwa inkomati layani a ku xikarhi ka kampo ya vabeli va ntlawa wa inkomati edimisi mangwalo a biya pito xikatiso loko hi tima ni ku lavisa xa chavisa 23 minutes ya nkamalo wa ugamo wa xikolo sargento elboane gol a vi ha 5 minutes hikwalaho ka gwambe a nkama ku sungula kutani u swi tivekela kumbe nkama ya ugamo ani nhlayiki ya kona hi le ka 23 minutes 28 seconds kutani ta vona swa ku ta nceka yini wa leswaku loko hi pima ni ku lavisa xikhati xo chavisa a yi beti bola mbele ntlawa wa xikolo sargento ya le boane kutani bapito a lulamisa timhaka ta barrayira lana kutani va yimisekile va bele va ntlawa wa tiko mati barrayira um va xikolo president va bekisi bola kumbe ku bya kona ni vona mobele loya ta mobele bawundzi leta kapa bola va xevetelana na gwambe kutani va pito a ta nikela na ku vingele khale va ta ba bola va xikolo resergent bola xi aparezi guarda lexi a khoma rikonyoka ri karhi ka zali kone rixa khomile guarda lexi rafaele a xikumetela bola ba ku xikarhi ka kamba ka xifambele olivia xeto bya ka regi regi ya ka olivia olivia ni bola tlha kumba bodi ba xikarhi ka kamba xa samukela bodi ya ka rikiriki xisesa bodi ya ntlhaku hi leyi kutani yi koma tijamba makwini yi ta famba hi wona a yi wukumi va xivetela vabelexa va xikolo swa rindzi va bola bya mahlweni ya luza hansi ka kampo yi ta xikumetela xikolo swa rgent ya le bone kutani va bekisa bola va xikolo swa rgent ya le bone ni vona moises xikuvina a xikumetela bola kutani yinisi ntlangu timhaka ti nga kona ka guardarege mabota sorry va cinca mabota guardarege wa xikolo swa rgent kutani na mobele moses a yimisekile kuni a ta xikumetela a nga se xikumetela bola moses wa pito a kolaa kuswini yimele wa ntlawa wa xikolo xa sergeant ya le bone hi nge le ku 25 minuto ya nkama lowu wa ugamo wa xikolo sergeant ya le bone lweyi nkomati 0 i ntlangu wa tasa mosambiki hi bola kutani a yimisekile moses kuvona kamba xikumetela bola a xikumetela bodo ya xikela ka nghena bele nhlayo nkomati a wile va tekile va bele nhlayo nkomati va bisa bola xikarhi ka kamkatela mani katela mbele nhlayo xikolo xa zinta xi fambukela bolo ya muzic a kumba bodo mbelekelo xika kutani nghena yo mpfale america hi kama takula bodo kumisa mahlweni bolo kwa nghena nkomati a khesa yika bolo a copa bolo kutani bola xikarhi ka kamba ku na munhu wa nkomati ngiva nkomati kutani va lahlekile ne kampo bola ziba ku capitan ya hi altini altini a wile va tekile va bela ntlawa wa xikolo xa sergeant va kumba bodo ya khelweni hi kama swisile va bela ntlawa nkomati ya famba nkomati yi tlakula bodo bola xikarhi ka kamba xisa nkela bolo ivi a yimile a tlakula bolo bola ntlawa nkomati a kumba bodo ya khelweni a ndzurukile bolo kutani a kumba bodo ba ku mobele andre ni bolo tapa kumba bodo tlhele u tlhantlhuka andre ndira yini a zetemuki u gama yandzuka bola andre a ndzulukile a nga na mbangu la andre u xesa bodo ntlaku loko na kakala rage reza chulo bola ndzeni ka situlokulu bola va ntlhelo bele ntlhelo nkomati u gama a khumba bola siya luza handle ka kampu xikhapuri xa nkona xi lumba ka ntlawa wa inkomati a xi li kusuhi gol za inkomati namboa mbelo wa ntlawa wa ntlawa wa xikolo xa rgento a nkama voni tiswa guardarege a xiwelilinyana kutsongo kuve na khoma bola a tokola bolo bya luza handle ka kampo ni xikhapu xa nkona va bekisile va inkomati a bekisi bolo mbela ntlawa inkomati lwela ku ni nga pazamisa va mbela ndre a beki bolo va gunye nhloko va nkomati hanja ku tikhenhla susa bolo bele ntlawa wa xikolo xa rgento bolo byi ba xikarhi ka kambe bolo bya ba hansi kuva ni ngana bele ntlawa wa inkomati a gunya bola henhlaka ku va tlhela leswaku a yi katsiwi xikolo xa rgento ya le bone yi ta katsiwa xikolo xa rgento regi a tekela kuma bodo ba kumbele jeremia xa kumba bodo etlhelweni loko vonaka mbeleko xi samukela lwa hussein a tlhe samukela bola hussein a kumba bodo etlhelweni loko vonaka mbeleko xi nga samukela longotini a tlhesa tlakula bodo ba xikarhi ka kamba ka tlhesa mbele ntlawa wa xikolo xa rgento ya le bone va khumba dya luza andle ka kampo yi ta xikumetela a inkomati va ya kona va inkomati kona va ya xikumetela bolo a va se xikumetela va inkomati a nyimisekile mbelo ntlawa inkomati a xikumetela bola hussein dede ya xikela kuatlhani mbelo ntlawa inkomati a ndzuta bola babola u kama ku na munhu wa inkomati kuruzamente bya kuxonga a ku na munhu wa ku vela susumeta bola va tekile ni xikolo xa zinza kumba bola ya mahlweni kovo ka ni nghena mbelo ntlawa inkomati a susumetiwa ku boha pito yi ta kasiwa a xikolo xa gente hi khatsuli bola na kapitan Altin hi loyi Altin a kina kana ni bola va kombela ndre a nga se minikeka a niketeni saku va tekile va xikolo xa gente kambe hambi tero kopelesan Altino a yi chayini Altino a nyimile Altino ni nga yi voni ndlela Altino me na tlakula bolo ya makeni va tekile va belaka xikolo xa gente swilikwa ni nge na huseni a ta fanya ka bola useni ani bola mbilento wa nkomata kumba bola ba ku Jeremia Jeremia ni bola wa kombela rege wa muniketi rege apela kumbe ka mbazela ka ni skola sezini ta kala bola ka jai a ni ka bola shu ni ba ku rege a ka sam ka bola khasi a bi wa mbilento wa nkomate a beti shweni mbilento wa nkomate a ku bona ningela ndzeni ka kulu kulu va mukweketa la yani nanga sengena ndzeni ka kulu kulu kutane loko hi mana ku lavisa ni mabele ni adumba leswaku xa nchumu xi nga tshuka xi enceka kambe ke leti tiyeke hileswaku xikatiso xi ta biwa va inkomati na hi ninyana ka ka 30 minuto ya nkamalo bizi meora joko kutani va bekisa bola va inkomati a vese ba bola va inkomati va pitu a lanta timhaka ta barayira ni ku byela vabele ku ni va nyimiseka kumbe mbangu ya vona kutani va nyimiseka vabele va ntlawa wa nkomati ni va xikolo xa gento kutani barayira byi kombisiwile kuve ni va ta ba kumbe ta nyima va xikolo xa gento kutani vapitu kata nikela na ukunze likhali karto amarela kalwe abiki mbilo ntlo wa nkomati kutane i Carlos Carlos jago ni karto amarela mbilo ntlo wa xikolo xa sargento ya le bona kutane a bekisa bola va nkomati a tsana biwa bola la kutane a bekisa bola va nkomati kutane barrera bya xikolo sargento a byo nyunganyunga laha mbi wa pita yi a bula na vona swa ku jeka munyimiseka mbangwini kutani loyi taka ba bola a ta va mani a ta va gayi kutani va bekisa bola ya ba bola mbilantla nkomati bya ba barrera bola byi ba ku ngotini a tlasamukela bola ngotini a ndzi ta ni bola ngotini a khumba ri baya kumbe ku lava tlasamukela ka bola kumbe bola tlhelela kona ka jani jani ni bola a khumba bya ka rege rege ni bola a khumba bola kutani bika xitrakaka va tekile va xikolo xa sargento ya le bona a ba bola bya ba mbilantla wa nkomati bya luza njhe ka kampo kutani hi ta xikumetela xikolo xa sargento ya le bona ni vona mobile mosege a kuve na a xikumetela a xikumetela bola kutani byaka mbele ku vekisa kumba bola ya matlela kumbe kona ni nge na jerige a tlhasamukela bola mbele ntlawa wa xikolo xa sargento a khumba bola va kumbele ngotini ngotini a tlhasamukela bola tlhakisa bola ntlawa ku lovona ka huseni huseni ni bola a pfula bola kutani huseni a bisa ku mbele rege rege ni bola tlhakisa bola ntlaku loko vona ka Jeremia Jeremia tlhakisa bola ntlaku loko vona ku bola kari bya Rafael Rafael byi ba ku Jeremia Jeremia ni bola a khumba bola ba ku xikarhi ka kambe loko kana ka rege rege ni bola a ba bola rege a bisa xikarhi ka kambe loko ka mbele ntlawa wa nkomati kuma phuka bola mbele ntlawa wa nkomati bola wili mbele ntlawa va tekile va xikolo xa sargento ya le bona ni liya ngungumela xikolo xa sargento ni tlhelo ximandla ku ta mpukuru ta mento hambisile va tlhekile va inkomati bola ba xikarhi ka kamba a tlhasamukela bola mbiri ntlawa wa inkomati a tlhasa kumba bola ba xikarhi ka kamba dokola bola mbiri ntlawa inkomati na tlhekisa bola ya ntlhaku i ugamu bya ka ngotini kutina kumba bola ya tlhelele i ugamu inkomati ni bola tlhekisa bya ka ngotini ngotini a nyima a lavisa vabiri ku lava a tlangatlanga ni bola laha a tlakula bola kute biwa xikarhi ka kamba dokola bola kambe xikwelile ugamu va tekeliwile hi va xikolo xa sargento kambe ugamu mubele ngotini kasa ha tlula laha suka bola bya luta ka kampo na ku biwa pitu loko a yi khatsiwe a inkomati kutani hi na 33 minuto ya nkamalo wa gambo wa xikolo sargento ya le bowani golo a ri ha gwambe ha 5 minuto kutani va beta bola va xikolo sergeant ya le boane a xikatisi xitabiwa ni khil rishmanse hi tani leswi a khomisaka swoni a xikolo sergeant kutani a yimisekile mbapitu a nikela nawu bola bya biwa hi vabeli va ntlawa xikolo sergeant ya le boane usena a tlakula bola gorvereje rafaele a khomile a tekele kona chopo bola kutani ba xikarhi ka swibodlhela na xikela va tlhelisile vabela ka xikolo sergeant bola ku kuma ku luzeni hi ugamo mbelo ntlawa xikolo sergeant a nga ha ti kumanga yi ta xikumetela a inkomate a xikumetela red bola ba xikarhi ka kamba tlhakamukela bola mbelo ntlawa inkomata va dokola bola lwi yampali raul hi ugamo a kuma bola tlhelweni va kuma bola ka mbele eriki a nga ha ti kumi va tekile va xikolo sergeant va tlakulaka bola mateni kwani ngena gwaritarejiwa ntlawa inkomate lwiya hi rafaele a beka ntlangile a humani bola ndzeni ka tlulokulu a kuma bola ba ku mubele ngotini ngotini ni boy ka bani bola xikarhi ka kamba loko raka mbele useni useni tlhebi yaka ngotini ngotini yamukela a xa kuma bola ngotini a tlakula bola ba ku mbele raul ndzeni ka tlulokulu a gunya a kuma batoka yo gama ntsuluka a kuma bola ya tlhuleni a tamisa ku rizameni wa kinakina mbele ntlawa inkomate yo gama chulula bola a tlhisamukela bola raul va susile va xikolo sergeant ya le bone bolani va bela ntlawa xikolo sergeant ya le bone hi khumbiwa bya luza a handle ka kapo hi ta va xikhapisi xa nkhona xi lumbaka ntlawa wa inkomate va va bekisa bola va inkomate fane va bekisa bola va inkomate a bekisile bola kumbangu bya kona mbele ntlawa nkomati kumbe ta boa xikati xa nkona a nyimisekile kutani a ta ba bola a tekela kona ba bola ta xikela va ku yetaku yesusile mbele ntlawa wa xikolo sergento a zi ninghenile bolo bya ntlawa wa nkomati va gunye tindlela ta kona laya kambe apa kuna mbele mun'wani nyimisekile nihenhla ka rich kudigolo bya balisa da xikolo sergento a gwarda ra xifito ra nga swi vonanga laya va ta xikumetela va inkomati va xikumetela va inkomati use kafireg a xikumetela va gunya nhloko u gama kwani ngeni bola xa komati va kuya u gama bapito a bapito a ka yi katsiwi inkomati hayi katsiwi inkomati kutani swi ni mabele vabidi va yi tleliki laha ndzeni ka kampu wa inkomati ni wa xikolo sergeant ya le bowane kutani ntlangu wu nyima na yi khataka 36 minuto ya nkamalo wo gamo wa ntlangu lowu wa tasa mthandiki bola lani a xikolo sergeant ya le bowane yi humelelaka ha 1-0 golo a ve ha 5 minuto ka nkamba wa ku sungula a golo byi nghenisiwe ha mubele gwambe wa xikolo sergeant ya le bowane ntlangu wa nyimile a kuveni ku lavisiwa vabeli vabidi wa inkomati ni wa xikolo sergeant lava va ta va gadlanile laha kumbe kuveni va vavisanile kutani ntlangu wa nyimile kutani swa hali xitano ku ha lavisiwa vabeli vabidi a henhle kume ndzeni ka ntshati lowukulu wa vabeli va ntlawa wa xikolo sergeant ya le bona kutani swa hali xitano leswi tshimeke hi ta mange wa inkomati ku sava xikolo sergeant a sekelekile lweyi va hambi lavisaka wa inkomati kutani vabeli va londota kuveni va nwa mati hambi kumanyana swileleto ka va strenadori wa mintlawa mbili kutani hi leti ta henche ka kalani kampo leyi ya marirakwena kampo leyi lumbaka xitirela primeza wa le ka mavoti kutani final da taça Moçambique de bola a província de Maputo. Kutani a nena u fanekele ku yi huma ku dambudza namuntlha a kampo leyi ya Estrela Vermelha. Lani ku hambisiwa ka ntlangu lowu wa final da taça Moçambique de bola hi tlhelo bya província de Maputo. Kutani sekelekile mbele ntlawa inkomati va hetisa ku lavisiwa ni vona watawudawu a lulavisela kumbe ku longela mabokisi yakwe akuveni a ta huma ndzeni ka kampo kutani a yimisekile mubele kumbe va mu lavisa leswaku swi ta swi tshamisekile xana na nge swi tshamisekile kutani ni vona na a hlamba ngohe kutani vamu tsimbi a bandichi ka nhloko vamu tsimbi bandichi ka nhloko swi kombaka leswaku a ta ve a pandziki ka n'wambangu ka nhloko kutani ke ku huma ngati kutani a swi chileki ku veni a nga bela na kupfa ngati ndzeni ka kampa kutani a buya ku veni a ta tlhela nyimiseka a ku veni ta ni nghena ndzeni ka kampa kutani tamfikile a tlhela ya nyimiseka mubele nhloko wa inkomati kutani hina 39 minutos ya ntlangu lani a lizaka inkomati ntlangu wu tlhela wu sungulisa bola zibodo ya xikarhi ka kambu ka ningena bela inkomati ya sitaka bola kutani ka ningena va xikolo sergent ni lwiya kumbaka bola ya tlhelo inkomateka bela nhlawo ya inkomati bela mpale andre lugam reg ya bibola za bela nhlawo wa xikolo sergent bola ya bantsi ka ningena rik la dokola bola kutani ku takula bodo ya mahlweni kwa tlhongolisa bele rahula beka xifoni ka kambu ya tlhelo ka ningena bele lwiya ya andre a kinakena ka ni bola laya a chula bola ndzi ka tlulukulu va susile bela nhlawo wa xikolo sergent bola ziba xikarhi ka kambu a teka bela nhlawo inkomati u kama gona bola hi nhloko va kuma bola bya tlhelweni nakona munhu wa nhlawo inkomati ku huma gorda rezi yene vitor a tlhasa kuma bola a ni bola vitor a nga seba bola vitor muyimeri wa nhlawo wa xikala sergent ya lebowane a tekele kona ba bola vitor ziba xikarhi ka kambu ya xikela kwa ntula mani ku va voneka va inkomati va gunyaka bola ziba xikarhi ka kambu kambele rege rege ni bola a khumba bola ziba xikarhi ka kambu ka tlisa mbele ku lizi mpale olivio u gama tlhaya kumba dyaka rege rege ba ku jeremia jeremia xibala zi mpanda ka huma gorda rege a susa bola ziba xikarhi ka kambu bola kwa ntula wa mani kwa ntula va xikolo sergent kambe ka va nhingela va petaniki va beletela inkomati u gamba a susile mbeletela xikolo sergent kambe gorda rege rafaele a tekile kona kumba bola kuta bisa bola xikarhi ka kambu lebya ya xikele ku va voneka mani ku va voneka mbele nhlawo wa xikolo sergent a beka ntlangini a ndzulu ta bola ka useni useni a kumba bola ya xikarhi ka kambu ka ningena bele nhlawo wa nkomata va hali kumanga va dokolile va bele nhlawo wa xikolo sergent a kumba bola ya tlhelweni kurzamene a ku na mbangu laha kona ba bola a tlhisa bola ya ntlhaku u gama a dokola bola a khaltile a kumba bola kambe ya luta a ndli ka kambu hi ta va ku suka ni bola hi tlhelo bya inkomati a tekele kumba bola raul rafael ndzi swaku rafael ndzi bola xikarhi ka kambu bya kubaka mbele ndza kumba bola ndzi ba ku mbele jeremia jeremia ni bola a nyimeli jeremia tlha kumba bola ndzi bola xikarhi ka kambu ba yamukeliwa kutani mbele ntlawo ya inkomati a tlakulaka bola mbele yalkwini a tlakula bola ya matikeni kwa ningena mbele ntlawo wa xikolo sergent u gama a susile yaba mbele ntlawo wa inkomati u gama mbele ntlawo wa xikolo sergent a guduleta mbele ntlawo wa xikolo nkasi wa inkomati bola byi ba mbele ntlawo inkomati u gama ya khumba mbele ntlawo wa xikolo sergent ya luza ndzi ka kambu hi ta xikumetela inkomati rege a nyimiseka kumba ku bya kona a nyimisekile rege a lavisa bele kulo byi rege a xa ku xikumetela bola rege a xikumetela bola bya xikela kwa ntsila ntsena va xikolo sergent bola bya bantsi kwa ningena altino a susumeta bola bya mahlweni bola kwa ningena va xikolo sergent va kunguta bola mahlweni kwa ningena mbele ntlawo wa xikolo sergent a dokola bola bya luza a ndzi ka kambu hi ta xikumetela inkomati ku xikumetile bola inkomati va kumba bola tlhelweni a xisa kumba bola kaltini altini reg reg ya tlha kumba va kaltini altini a yamukela a kumba bola va xikarhi ka kamba ndzulukile bola mbele ntlawo inkomati u gama a kunya bola nhloko a teka mbele ntlawo inkomati u gama dokola a khaltini mbele ntlawo inkomati a xambangu a ba bola xiyapambo u gama a ba bola golo golo golo golo.

22 horas na 20 minutos tombi marumendwe ke ako pela pela bana ba mina leswa ma hisa ku tswana ba tatsika ba fela dzwaleni ku sala ku ke wena va ku kauka u lava ku vo twisisa leswa landzela ku tswana ke mpela vanganu lava mona vanganu lava nsele vanganu lava mpela va ku kela ku ka swa ku biha a swi lavi leswa ku lava ku va ke mpela u vani ku twisisa ku lava ku va ke mpela u vani a ku landzelela leswi ke inga na lo nyikwa ku va 12 na lo u ta ku mpela na u vuya mukela mailano ni kuba ke ukuma a Jones yokar mailano kuba utava upalalisa a vutomi la wena wena kubeka kuno patsana ni material stitch na ulintrend ishwa leswa kwa kempela va utira itindlela leti nene kambe wena ukumeka ku kempela na ukumuleni umula kwats na ukumela leswa kwa kemzikulo kuri ku je isikula kwa masinwini isikula kwa kempela a xikolweni isikula kuba ke lixa u khoma khoma xin'wana xin'wanyana ka leswi ke u ta ku na u swi kunguhatile mayelana ku va u ta va u swi landza loko ke ri ku je leyi mintirho ya voix ya simama ku va yi ku pangalata ka loko ke u tiva kuka ku na mungiselo swa ku va mintirho ya radio mozambique yi ve yi pfuliwa hi wa sihlanu loko swi te kwadroro xi na 45 minuti xikwela ka vhiki amchini a hi titsumelisiwi yo hisa ntsena yo tirha ntsena ku pangalata wena mungiset kambe ku nga ri khale loko ke swi ta khumeyeriwa ntsena 10 minuti ta va hi veka mukotlo na yingese na fika lano hi ta ku nyika matimu ya siku loko swi ta ku 22 horas na 30 minuti hi tlela kambe ya ku nyika a vunanga mabulo ya xingani ku va ke hi ta va hi pangalatana eka risiku ra nyamuntlha na hi simama ni vunanga hi ta va kempela hi va hi lavetela a vunanga leli li lumbaku Isaac Matusi loko a kempelampela a xi hambani loko u xi rhwala u li wexe swi tika ngopfu swinene ku va kempela u nga va u fambafamba na xona kambe ke loko u ya sontweni u fanele ku va u longoloka ni sati u longoloka ni nuna u longoloka ni vatsongwani vatukulu u longoloka ni nghamu hinkwayo a ndyangu hinkwawo u famba swin'we u ya kerekeni kambe leswi ta ku na swivona ka masiku lawa maxaka heyi mina na kongoma le aza yona mun'wani a kongoma a ya ka kereke leya mun'wani a ya ka kereke leya la mutini hi ntlhanu kambe a tikereke tinharhu i mune a swa ha fambi ndlela ntiyiso hi ku sa kempela nyamuntlha mina ni ta kuma matsalwa ma vulavulaku kasi hi Matewu mun'wani a ta vuya ni lama nga vulavula hi Luka mun'wani a vuya ni lawa ma nga va ma vulavula hi Johani kambe ke loko hi ta tlhangana la kaya a swa ha kumani ku lava ku va ndyangu u famba xikan'we kerekeni leswaku va a matsalwa ma kuma ya ku fana a dyondzo i va yin'we ni loko ke va vuya la kaya va ta fika va kuma ku yini va dokadoka va bula mayelana ni matsalwa lava va ma kumeke a sonto leyo hambi loko swi nga mahisile swi maxaka swi ta va swi tika swi ta va swi tika mpela a ku va u rhwala xihambani u ri wexe hikusa mpelampela loko wena u ya sontweni mun'wanyan'wanyani ke a famba ya mabangeni a bava u tshika leswaku va kempela loko yi ri sonto wena wo vuya ntsena ni mixu ku va u ta teka mamani ni vatsongwani wa misiya kerekeni phuku u nga ni movha va swi laveki leswa swo ku lava ku va kempela u va u tlanga na u pimela u tiva leswaku wa kempela loko swi ku sonto u fanele ku va u pfuka u kongoma le kerekeni ku va u teka nghamu u ya dzunisa muri swin'we hikusa swa hlengela ngopfu swinene ka ku va ke u dyondzisa ntsongwana wa wena hi ndlela leyinene hikusa loko ntsongwana a kula a vona leswaku o kasi bava a famba titlangelana a ya vuya riyo ce loko se ri xile wa vuya kambe a ta fika teka mamani na hina matsongwana hi kongomisa kwini a kerekeni a na minawu loko ni kula loko ku fana na bava swi bihile leswo u nga endla leswa swo ku lava ku va kempela u va ni a ku landza ku hinkwaswo hi ndlela leyinene mayelana ku va u ta va u siya vumbhoni lelinene eka nghamu ya wena mayelana ku va u dyondzisa vatsongwana wena hi ndlela leyinene hikusa a loko ke van'wani va ya sontweni wena u ya mabangeni a swi si hi dyondzo

Josepha Zulu ako tshiyo yala ku khongela kambe kempela arengisile a tshirengisile ku vanga va alandza a xi khongot ku va kempela atava a kombela eka tatana bailani ku va atava a kuma anjombo yo karhi tava yi ramba lina parek loko a yimbelela nkatsi na 22:39 minutes lina parek in'wana xifundzankulu gaza akamasingeri nkhuvu ku kulukeliwa muni wa malembe ya ku tlakusiwa ka xitipisu kasi xa xidoropana swin'we na ncongweni

0: Wanga, Wamina, when I can cut Vnangal Bako, Vilino Mundla, Niloko, Cat Patanum Tria, Lish Dinch, Nakona, Nakuta Zamelan Kubam, Kuvani, Kuribellana, Ekava, Tekan, Angabang Loko Kasi, Iloko Va Ambanili, Sinar Simango Fusnan Kva, Varvalana, Va Kelana, Mailan Kuba, Vapalita. Alerans valanza makungu lawa va takuna ona kasi yakuba kuumbiwa anjanku Mosambiki na 23 horas.
1: Emissor Provincial de Gaza.
0: Salam aleiku, vunanga ke takuna lunalana kuva ita Fula wara le laugamu la washi rimla shi changana na kuna kempela le laugamu kawashi miti royal shitichir sikura nyamunta Zitu di Almeida luasi lalusi lika sivutumi Kabike bunangalai na li salla na kuwa ipangalana na wena mungsete alona Kabike ai junzu samala na kuwa itiba kuwa ipushelana iluaselana loko rishile Aku impela impela kalin kakona ke ama shkota kuva va pushelana rishili woi ni kupuka unjani ke kukambuanza bakambe loko ke masikula wa ichukisa kuva nima oi oi ola vashweta nishi maji vatla vashweta na kambe ibuja lavo na kambe ke swinari simango pfu swinene kuva loko mu pfukile lanjangweni munga ateketa sangu mloko twa tswa kwa mungwa ngwayane a humuli indlela ya kona ke ikusa unga mona kuva rentselekela kuva enhloko ya vava

vuya kae ku seke batsengwane va hlupheka batsengwane va tsentseleka va lava bava ri kusuhani va lava mamani kempela ri kusuhani kwalaho a swi laveki leswaku wa kempela mi nga va na ku hambana kambe xa risima ngopfu swinene i ku va muri swin'we 23 horas na 19 minutes yi emahlweni kempela na ikupangalatsa i ku vele vunanga lu va ku banda kakana loko a ku vuya gaya vuya la kaya kempela no we masangu wona hina a patsani mitirho ya xitichi a vula leswaku va kempela yena a yo sala ntsendzeleni a sala ri yexe kambe loko a cuvuka sini a cuvuka sini a cuvuka leswaku va kempela bava a nga ha ri kona lovhile a fambile mamani na yena kambe leswi swi endlaka ku va kehala maxaka a nga makume a sari a nkangaleni